Toinon mirjeng sutsu latu mindar lunang pulu tun kea met na than nang po sirurang sinasar po.

Aduntu diori rongpi lapen bari rongphar pi kilonalon arjuik senang alonalam thi dunjima dundema totang te arjuik senang labang solon.

0: Lucky, Akashvani Deepu. Aduntu Ningarlo alam theja mek ang denga longpen, Renuka timung pipen, aningarlo alam theka jitan arjuiksena.
1: Kardom nemen Renuka timung pi nili non kedobom rong tim plam bim ingti arong. Neli non than pachinipon kangtung ke koson si irideng ili so alo atum. Hem inglilun pen tangka kipawang nangjima. Neli pekok abu ke hom nili ning hang ikpik. Lapen labangso asai ke klem penta irideng tangka masap kipawang isi kejoy ke awar sai iklo. Pekok abu ke hom kisung o asai ke kali labangso asai lak.

wansi monjira mekri alam kan arjui long tanglo bangsolam kan aprangta dak pen rot parjui lo lake akaspani guhati mahabahu donmarli adunthu inut pena siang deng damiklo nang pini inut pena siang deng long jiten terang pen kilu na sona sona lu na arjui long po tangte aprang sialun arjui senang alun alam the sintu amani masong

Dimasarungi kerausang olehnya taisi kerja bukau yawa ni bukau taksi bukau singanang ko takhazayalam mahal kena yarau saikula dima.

Arunthu, pinia sarlam te arjuk tha. Bang anung angthum ke pitek, inung angthum ke chipi tek te. Mate, bang aphan ke rap tek, methang aphan ke tek te. Lam te, keman. E bang anung ke baduta che tek long le, lapen, iripenta che po ne, lasi, ing thum le, sota bang aphan si chutoy nang kong. Laan parta, penangana sai ke klem no dak. Lason tadu. Lason te bang pansi, chiki nang kokpo. Lasi bang solam te kipudam. Lase sarpalam te lo, bang anung angthum ke pitek, inung angthum ke chipitek te. Mate, bang apan ke rap tek, metang apan ke tek te. Pinia sarlam te ke lapuan vetlo. Lagi akashwani dipu. Adunthu, Karbi lunbarim arjuk senang. Sorot bela pen thonsing teron atum pen, adamasara lun kapangriang deng arjuk senang.

ta kipavir ijumpi ga jok penangan akinang sot awar sai pen ilitum irideng pen nangavi tanglo mate longli tanglo athe labangso atheng pi amukha pen ke ilitum achithe ke chenun aphanchot anparta dobai daru punoita pinangan ke longpon un athema aprang prang akai hud lahai hui pensi kiso iun eta pinangan ke chipajok pon thekrin tilo lapen hako hud pucho kali non malom akaita ilitum awar sai en pon bomlo athema pinangana tumke lahai penta dowai hai hui kisengpon abidita me dolo angton amunirle jinine sitame lasi nonabangke ilitum lahai hui irai kom ke dera jok kosonsi kasik sakma lapen kosonsi ilitum aphan kadureloma pu chinidam et aphi ilitum nonabangke kosonsi puthot jirai kompon thupuma pu abidi soreta kachinike akenang sotlo tangte chethandam lunang ili munitatum marat marengta nangkok lapen thengpi thengprangta nangkok bon sitami ilitum abangke penangan ke lahayatum aphan epavira sai sitami iklem jumpiglo lasi labangsu asai bangke ington ponangko puthor kerai kompon thujia phanke lasi ilitum nonabangke la thengpi thengprang lapen marat mareng aphan kapavira sai ington pondet aphi ilitum puthor ansose kepachan thekji abidi sitame chinidam nangpo kecheng si lage ili muniratum si labangsua saya bangke un anpenke chepareding ponvek nangpo mate arpu chen ponangpo lasi asai kapangcheng pon ji lake thengpi thengprang aklim so lahai hui sitame ili cho e chosom pangrum pensi un anpen ke puthor tiki pon thunang po jonghe le pupe sitame labangke keklem pon akenang sotlo athema marat marenga tumta thengpi thengprang henlo achithe abonga sonlo kido ke tha kunon chepareng pusitame lasi ilitum penangan ke thengpi thengprang pen ajata sai punon klempon nangkok titi lasi kachini nangjia bangke lahenlo je akinang sot pen anpar ke enpon pedetsi akime lapen ilitum thengpi hai ko anma ke bengpon lapuan si puthot aklim e ponthunangpo lasonlo pulote aphai bangke duthule thotpo lapuan penan parta marat marenga tuma aphanta ilitum raikom pon saita klempon veknangji lapen ki raikom jia bidi lake latumalong ri long paralong penangan ge ilitum patte bog bedet si akimi lapen ke pasik saksidet nangji thema non malom ki penangan marat mareng aphai ke ongalong ri long par along sitame adim kachirai asai ke klempon jumpik an lasi jong si ili muni tumle alang tum adimaklong chirai dun laplo pulote latumta kido ki tha katora do koko athe lason si ili tum munira tumke kirai kom ke isi ako pavira sai si jihung thurong titi lasi lahaya sai sita me ington ponsi akeme unan benke pudam pulote munira phai punon kaiketa lapusi nangchan bom lason thak thak si ajada son noi sita nangke ba nangke chan si ke onglo lasi labangso ajoini heng pi sita me mate marara pitum sita me virpon bom nangkok lotima atheke towar pen chenglo hem du kachukim punun sita kim nangkok lo isi pen ke ako lahaita akinang sodlo ajat pusita me lahaya theng pi theng prang ki virlong ki jumnai ke hithima lomhenlo athema halada ke lahai pavir et e pulote thedung thedung akular punon towar punon sege chelanga dim punon kimponang ko ka joinilo bon sita ilitum thekdamlong ji rongruba joke ajaha ka dim ke non punon benta thengpi thengprang ke chanvera sonlo lapen kedo ke thak punon sita isi kereng misen duji lapen laancho takali yeso ki un e penta anpar pen ke ilitum jokponji lasi nonabang ke ilitum labangso thengpi thengprang lapen marat marenga phan kosonsi irai kom nangjima puta ilitum chinidam longlo lapen ke kupisi ilitum aphan kasik sakido

karbi det long ri chingon alun krot ke parjo jami kang ding long pen adun thu dilip kothar kaban rong parpi mindar phangchu lapen alang li ri sang ho ruman kilun arjo eksina alun dalam thelake nepi alam ne kaching hon chenam.

nole nole tum dilip kathar kabanor kharpe mindar phangchu lapen alangli risang utupen kilon archui longtanglo lake akashwani dipu arun thu asami slamar janalun arjuk senang baru dalamar janalun pen jubin karpen kilon arjuk senang alun dalam thelake e totangte arjuk senang.